Adisi kurang ah ingkara makro se I kerang ngani cuit cam kerja cuit cam agak goro kerja demas kayu ngani ngani kering apa ingabah ah hari kerja kong ngambil ha ane idukara umha oh demas kayu ngani cam hong ay ngabasina idukin ngabuhwa hisi am eh ah ngahutra ngani cam hong ay ngabasina idukin ngabuhwa hisi am eh ah ngahu Orang ada yang kau macam apa sih hongiristi engkau anda nak kira kau macam apa idani sih nak buat kerja kau am sih kau sih I mabat kerja pina dara cam tu kan demas kayu season ada sih season uba kau reda kerja

kuri kamera tido ase trazo eki kahun aipti tabe tu tabe u tari si kini hara gu maris tara nasa mas taro ma ingal ko e dara tana turi dingal tuh u korup pelun dua sto largo e sagus tu hotel ding apa ingal maris tara nasa nira mas e si je teknis ingal nasa nira om kini si ingal up itu tahu gu kuati muntam tahu gu kuati mari tadi tahu gu kuati je trazo e nasa nira ngakro aning kau taro ma di sagusi trazo pelira arasing ha an taro gu taro mati taro mati taro si om kini taro mati je trazo pelira cawra taro gu di tahu cina kau taro nasi infrastruktur infrastruktur di Afrika nah di Afrika community di satek atau batet free trade area aradi time house di Taipei kali itu aku hingga sagus di kongres kami aku tak aku juga terasa kali kali si pusat tanzi kali kurasa om kain terus tanpa kira om kain terus tanpa disi tanpa jalan tar tak guru na kaski cross domestic product lagi 300 triliun US dollar tu kau jangan arus ni sah ini kaji kuri hong koma Mudah sih hak triliun dolar kau sampai di situ di sana nanti kurik na agak maga persen kudi arah di mana dia dia agak sih sih naga sih kurus sih jengu main sih jengu sih arah power sih ya kau eh landless people's movements LPM sih kurik dal kerja sampai di situ kerja nanti kurik na ya ha komisi sih muru puri abokan di kau kanu kau eh nukwa masih kencingan itu mah kaisa Parlimen Singkanis utara modus jokur kain prison kena kaji dari di menteri ke parlimen na tay amsi ini nari ini mantai nari ini alkuan kain kena kaja agen na menteri Ruthi masa ke jokur karam waktu ni nari ini murid kaji orangku parlimen ke dia mantai si Cikai sekian nanti dalam kasih bawa si ibu menteri kaza dari perbuatan dengan orang tua harus tiba. Kini sekian orang kami ini mengaku hari pagi ini dengan mereka antara menteri ini toko pun dengan mana tapi dari perbuatan sama secara atau kaza masa kita toko baru cikur ini terasa post murid hari itu kami kondisi produk bank house dengan orang tiba. Kinerja kumpulan kami ini. Sejak awal kita berani mencuba, apa nama? Komisi orang di komisi nak. Jauh mungkin ada sih miljun ranku yang mungkin sangat kalau saya mengadisis. Ini harus sih sebut karuma ini dari kami sih sangat orang nasib. Jadi kalau kita ada ini apa kah? Pulen timbana jauh, nakuba timbana. Pulen timbana sih guru, mengari ini mari sih kanas, kas kini kumasi sih elektoral kasa, jangan kain sih sih kasih guru aroma, apa nama insan, kari guru tahu sih anak itu kan aroma timbana sih guru kain tu sih cumi, kanu, tapi tu je aroma tu dia, mana mari tu je aroma, kalau je masa haras di sini, untuk anak apa sih kita uji, uingku sih konsen di kuba sih ikhaja. Kami juga orang orang arah cumi dan antri bahasa meski muntam sa, kanu mada orang orang terak uye ingat kau pergi kawal di bawah orang tujuh sekali dari kasu meski awal mada naga nua minister spoli posilos kasta grup tu izah di awal mizana in kain dan karu tu kawal di aku ini kawal tu apa kena disis netap dis jenis jam turun di kua eh Iwane wiza kile chama na lugo anjata Democratic Republic of Congo karuma tibi kwa kwa kuna dhi chama na nani tangu karuchineski na kiasi na sana wakutaja kuna kidi Uzbekistan na Khurkas na Nelsona tangu mukwa tazkabwa na kile tazkabwa Englandi kwenye kambu DRC kile kwa kwa koro dhi chama akurin kauta kwa uatri tike ni kibanisha naikredi kwa kuru hako saru kuru paruze Uzbekistani rekapteni Eldor Somorotofi kapke disa ina

0: Kira khoa gai nguru sa kai karau kai samay.
1: Ah, kai che sa ko ba dai gen era sa o kai ran karan kai. En gen madau modin kap si madau in darap. Si Pedro Friedrich au ban gwingu. Si Alvina Block san si ama Ana Block san si ama Alma Swarti. Au ba son modin kap si ama kadi di che ko si ama pa ko. Lambar si ama ju ai sep si. Ilias Muzrongondo, si ama mingo Muzrongondo, si an harang ay, si kurong an harang ay nge, ay nge, karibas ni si Avalonia, si kongkong kaguros kaya mama Susana Vanilin, abadamahu. Okay.
0: Kangans, kanglap. Karan kankadi.
2: In kay murak ang old kachis. Kay murak ngayon.
0: Eh, kau mera ngapa sih?
2: Kau ingat mitri?
0: Dengan cara kau tu.
2: Aduh, siapa tu ni? Saya orang kerana kerana mitri cerah kami semua. Emre, sini. Apa pas cukup? Panen cakap cukup di walak kerana tidak arup awak taru atau crisis. Awak maru crisis. Awak taru dia pinar. Awak cawin ibis. Walak magalanis airways. Si kamera si korek si di kerana si lepas as cerah kami sini. Awak bawio Isaac. Oma kuid, ma Fredrix aupka, oma pka, oma kadi panveik, oma anak angguan tuakus, oma tidi meselar, oma rut suar pue, oma lemon kay balas, oma perlu tu gulemi, oma tanda perut, oma sana suar pue, oma ramona avasis, oma hidup kiri mengapa tonggas na, oma Krista kacimu tarung asis nuasi, oma Claudia oma di tonggas na, oma Marta oma di tonggas na, oma tanda mara cabut, tiga yang lain, hai sekarang bangwaris, tak oma suar, oma ada cabut. Kami asal dari sini. Orang tahu lagi kerja orang cila tidak lagi orang cila kerja bisnis. Orang hutan terkler, orang tanah terkler ki. Orang cuci suar pun, orang simon suar pun, orang cering cuci semua, orang piatra kambrute, orang Alex kambrute. Siti mama satu, unis siti mama. Orang cera kena hamasa. Orang kagiran iPhone di sini sudah untuk orang hamasa. Estomis kagiran hamasa buat hamasa kagiran. Siapa yang hamasa sudah kasih lagi? Orang marapinar tanya kau tu sari sih ada kau ini. Itu hanya sesuatu yang wah, kira nak umah pada itu sabar sih. Mereka tu siapa mandang, ayam dan as kita cara sah. Ini kerana bersatu orang orang ukal cheese kan.

0: Keren gengga di.
1: Kang kerap tu kepada generasi atau tiga orang keren ini. Obat Samuel kau kasi. Oma Yari kamu kasi. Oma Obedan kamu kasi. Oba Isa kamu kasi. Oma Erika kamu kasi. Oba Hans kamu kasi. Oma Lucia kamu kasi. Oba Andres Pablo. Oma Agus Pablo. Oma anak kaisis. Oda Abraham kaisis. Oma analisa kaisis. Oba Simon kaisis. Oma Yohanan kaisis. Oda Salman kaisis. Oda Peter kaisis. Kita promis ke Martha, Maria, Odita, Karun, Arus, Lady, tapi sekarang dia udah bikin karena semua rencana kita.
0: Gangans, kerangkeng tadi.
2: Kencang atau apa? Ada dokter dah nak kumi kimi di sana. Kau kau kuis di kau ngan tin kai rasa macam om dia ak dia sing makan kiri. Tanda main ngaris, ikutka. Mr. Balam, biyakasi, menyer tawat ngarit kay kuista. Singabahuti kay rana, kita kaura. Ang bata kito sa Daniel, doga memorial, ay nakir kita kaura. Pastori, si Jebro, sustera. Bahuto ko, tanda, tibot. Wa kay rani, kade sa anistasna. Ay sa guru, si kaysa di, si sa guru, anistasna. Umatro, escriver. Ikhah kerja di sekolah itu tidak dok mire. Semua orang asal gaya di kaca gelai mengadi. Oma sedla, baru dikhususkan. Kaya zat nak cerita umari. Bagas tidak sih am abdi kira dok wah kira ni mikir ketina. Ikhah tip kaya zat nak cerita dok umari. Guru mizah dok guru dok. Aint kengade zat as ang aikam kengade umari.
0: Keran tangkari.
3: Kemudian
0: apa sah?
3: Ada tak kita nanti kerangkang air? Kuat Alfred ngarit. Ama makta terakun dari kain urus pada kerat korbaru. Apa nanti tu ngarit kain urus pada kerat korbaru tu kira tu. Kita tiba bab orang musim panas tiba bab orang le surprise. Si tinggal orang orang Victoria tu bahas orang. Oba buat, mereka ni dikai omaska, mereka berdekai sekarang dengan. Oh, tiba bab oba nanyan, oh kapa, itu bangun si tanakwe, lemi tauset, oba konstan kai, wah tu tak yang ngam kai, kiran oba, ngamari kiran, oh kiran, si tauset kiran, wah tu tak yang ngam. Terus mas Alexa, terus si Aaron terus kita kita tu hati kru. Si oba beli kengko, khasnya tak ikut orang ini hat. Aba beli kengko, kain si kaya saja zamware. Si orang tak sempat cukup si kiran khasnya mungkin orang ini kerja kain si kaya saja nak zamware. Bye bye.
0: Dengan bawa em. Uniga keran kentari. Okay. Keran kentari, uniga koi.
4: Moro.
0: Moro.
4: Aku nak kata.
0: Abi mungkin aku nak dua.
4: Ini kira aku nak dia jatuh kan? Get masih. Aku dalam kampung bukan yang punya kaykas. Matrosna, aisyinan, an kaykas yang di Google tu, di Google kan. Ya. Itu dari Google kan. Aku nak kata.
0: Angans. Angkut musim nara kesara cina ngadi sara din hang am suka dama di dalam kalju zora cabahu cabaran ini ase agar mana angkut asanci angkut kuasa dah wakil demi cii dengkui kuasa ir cabahu kuasa ir cabahu dage set Afrika cina dapcina korba sacan wah wang unik tu angkut asin.

0: Isan Juan ani chikan adina ko haidi nade nira no khwa sa ran at nas nira kan sei.
1: Tajes ores tajes ture ge ane bare ge kamaro gungai a hore pan pa bai.
0: E hobi da gre ge mi sir.
1: O kai kai kan ka sia a aba khari tak to sip ta ha ko an khau khya au kam kam san gurun di taramiyo. Kari e kong ngami sa aku na kari ma duri ni se ni bang ju ke asta je sa bana sta ai sai ko asta ko ta ida ke kari bank banduk kam bisi tu aku ku kada ha aku di ruku naga ko wa i kuru ko ta wa i aku ristina ni bang ju ke asta ko ai khabe kari ni bang ju ke asta ki u ya khabe wasting ka pia na no khabe hundi kanku ka je ha i tinga ka kai se ama se kun khaje khai bai mai tike tas kai bari au klu bel parik ni kes di mans kia dan khu au no ho ba ni grup plastina ni ba ga ngai kas tas kia mi tok ka i ke freitag se stam di se hund ap ko i khaba se nai di di e sabin ku ngaku di kuru a da mire sabin ku ngaku sturgu ngaka ji tsa khabe a no ka ga ku ku se mi taro ma i tam ku bira ngar kuru tsi o a tam sa tam ngan ra kura ma ku bis wasa hu ka di e semi finally kari kare kharu se ko mai swap nai ke te kari in guru ku si an guru ku di kari an ko swap ka kora to ka ba da karo ba huko ama se ko am se an ko kan thuru request di man sia kari ke man so football academy class kora kari no para mu ba only money ke sai nei dira mi ngai ku guru si ngai thuru chi da ha ka thai na se kora dal se ke se ko an se an ko kan thuru chi na a ko kha ba ne ko asta it's ko tani ko ska o ke ji abi Turo semi-finals classic ring kuru nasti kari. Kava is Marina Sport Club kisa kuchikos ka kui kubisa sko hangla is classic kari. A kubisa kasta si Marina Sport Club kasa. An aus ego kui haga kui nandi hu. Hong kwa ka si wesa ita kuru kwa ka kam ui kai se ngas. Kwa gitle na a kubisa hu kari I semi-finals ika ko tharuwa I B kubistu chikoska sortna ke nuktoes dinan siero gromi kirmasup football academy stasa hupsa pota matri arwa football academy kaba korupta se ke kari tur semi final stasa marindao sports clubs ti arum apching agugo ha e class ke ne kwa kam kuzi kaba ti ke ngai tur kar kap ka khuna kaisa kotsi kasta kari famsa ramire kaban kagure kari nuruk ka khaisa sa ko tek kari gaba kari aba se kam ko bolsa to is ta ko a nui dasi kari e barina sport plus tar masa se I ke barina sport plus ka to ai nun nuruk ka ko kharu aba ko se ko ska ke ke ma so football academy se west side football academy from so so ko ka chi ko ai nuruk ka ka ke pa so academy ka da kari Some sort of take Vince Romani di Taras, as a book of triple Tasta, did he in through Kaba Kariko are done? CK last time, only Nuru Kaba. Sarakabis, we are Kari Harpa Kariki Taran, as the Nan Marina Sport Club Tasta, Kari Gutas, we are Taras Kariki Taran, as the Nan Kipas of Football Academy Tasta go, Hawaii. Then Nuru Kaja Nikoska here, Kari Amasekai Queen Guru. Kaise ko kahi bhai guru ka swasta guru karat apna se ko sakos ke ni di in guru ka ko agne ka khari ne aap mo se spar ka sikha swasta I ke khara sthari kalga tingans ar amerike pa so put class ka sa abaza ku amerike khaba ka sa ku abas ka ko turu wa se kasta khari marina sport club sa abaza ku khaba ka sa ko turu Kalau cukup sekoskan, esok pagi hari ini mungkin akan masuk sebagai kesi kari. Kamila Tudor siapa depan hari kelas tapak di bulan Ogos di Raymond Free siapa hari kelas tapak bulan Ogos hari ini saya sampai Sylvester Bogi siang pagi bulan Ogos sampai ke turun kari tapak masuk sekoskan. Marina Sport Club sah monasco sekarang boleh di bulan Ogos hari ini masuk Sport Club twist di bulan Ogos hari ini. Kau kari skau, kuncari ke kosa sekitar masuk sahuk kau ini, agak sekolah sekitar kari apa di sana, seragam itu mana di sana ini ya. Kami cakap kau skau kari oi ke, lagi turut kari apa, di situ juga sekitar kau kari, kira masuk football academy tu, admiri sokar academy tu ber, kari oista bolsa, amase kari kari ke kosa ni kau sekitar kari, kain lah. komasan kagun aku tunik karo si am am gusip mesti tunggu anu si nasta.

저희 생활이 그런 거로 말고 각도로 다리 앞 나다 이제 다리 살펴봐 잡아 미술도 나서 제가 소위 그다 다리 고안자 나한테 다리 제이미안 앵글브레스트니 다리 나라 세 이제 또 다리 잡고 세요 잡아 마린다우 스포츠 클럽 코그로 아이 고맙다 감사합니다 우리가 그룹마다 가르치기 우리 받아서 저는 가르 앞에 코 보내게 되는 거죠 그러나 아야 봐봐 뒤차 가면 된다 앞에 아 저도 가르 잡아마 님이 고아마 뜻제가 저로 잡아 공감 좀 하스카 왜 우리 잡아 같이 대표소 소가 아카데미 잡아 삼진 사업가구라 그룹 앞에 이리 이 뱅 벤두 에카이 잡아고아 다니 ตามดิสติกอากรุกราตาอากรุมาฮาบาที่เกอคารีคอสเกตตะตะโอคารีมาดิติดิสวาปะยาไอคูนิบายอสตะวะนะตาปไอคารีไอทอมปันไลกาเอาโตโกโรเดโอคารีตามปุตติเกเตคารีคอลเบิร์ตบุตคอลเบิร์ตบุตเรมีคาจามาซากวาคอนควา Batong kita ni tarik apa? Hujan kita apa? Tarik ambulus kita kuat terus tanggung kerja. Mari di, corai sih, mari corai pertama mandi mandi itu di. Besok ay tarik ada kurang bis dari mana kita sedut orang di arwah football akademik lagi ya. Tarik kaman turu di si koros kuat di. Nampi biar dolar kurang kini kuat bisa. Besok ay tarik kaman sedut kuat sih kuat nanti kuat setia usai. Mari kami kasih nasib orang kita sendiri. Kadang siang kadang grup itu orang atas ke. Hari turun di sini, kuat di sini korokai di sini. Nami beli abdolar ku, muka ku a. Korokwa, cipta kita orang kan doska o o ini. Dan bukan sesuatu yang baru lah. So ada ini korokwa. Hari mas kita ni korokwa sekarang. Hari ini kita hari ini kita turu aku dia aku mahir ho. Kita hari ini. Kau kami sendiri cerun cerun macam ni. Besar AEK hari tanggungan pasti. Kami kami pun kau sahaja itu sekarang pasti. Mari kita sport club ya harta hari baru. Rakan aku boleh kaji. Kami kaji sebab ini mula berusaha untuk turut disini. Buat disini korok kaji disini. Mungkin dia perlu lari ke kau kuasai. Aku nak kaji saya sebab sahaja pernah ada kau kuasai. Sampun kau kuasai. Setiap masa putus sokar agak jinip pelaba, bising kuah, nama dia dolar kuah, kau kuah sekarang kita ini bising aku ah, kau kuah sih. Kamu cakap depan ke ane bah, ini grup apa grup kau? Kalau saya mandi wadik ke, waktu mana hari ini? Asa guru ngaku saran, ini aku ah. Kokwa si itu kita amat sekali kita semua di sekolahkan politik angka sebenarnya kakak ini berdua kromun ini nak hari ini ambil kami sen amat se tuis kami ini okan tak nuri mari ikut kita sudah ko a link grup oleh se ini nanti bank bentukai bank pasti kami sekali akan berkira jika ini semesta ikwa. Ya, pada ini kau ada arah sebagai arah cawu jero kuba. Amerikan ini ada. Korea sebagai sini terdekat ke. Kau kuai di sini Amerika buku. Hari ini kuai cai buka ini ke. Kuai sen buku naga kau karu. Ini oleh kanap cinti kau karu. Kanap tengai karu hanya cukup untuk menurunkan guru. Jika kita kaisa suari. Kau dah tahu ni kan? Anissa pun mai karuma. Karena apa sih nak korang kau ini siap tipte, saya kau abis dah gugur, kau ini macam macam macam. Tapi korang siapa sih orang orang sih nak korang sih cina, macam ni kau. Karena apa? Saya tak ingin orang kita macam tak, tidak Afrika bini kita, tak apa, sihnya, kita. So, ini adalah satu cerita yang ada. Ya, sebenarnya tapi yang baik pas, saya pun tak kau tahu. Haruma, tak kau tahu, awal orang.
Noch war der Kui. Auto. Adi Mati, Adi Tangai, Udure. Ada Mati, Udu. Mida Grosse, Mati. Jadi ini bang bunuh kai kuat kuat kuat na si ke nasta bila proses lagi mandi itu di aku sudah proses u nyerai tadi kau sih kita skau Damien Engel tadi tadi Golden Buddha koragu se Das ist die Arwa Fußball Akademie, die früher auf Kassa. Wo ein Ansatz hoch auf die Birmanschow Soccer Akademie wieder. Sie ist die Gute Glasburg Akademie. Gurupi, manchmal, Gurupi, manchmal, ein früher auf Kassa Akademie, hat eben hier in Engelbrecht hinter der Uhr. Ja, sei auf der Dürr mit Masakwa Konkwaba. Deswegen ist es kein Kriegs für die Nade, Rah kein Nahi. Manchmal ist hier Kriegs damit, dass du so hast. Aroma, sei es Marina Sports auf Israho. Rache mit der Hustlaka, sei es. Amase, Marina Sports, Toka, Muru, Tsekotro, Warakase, Kitze, Karnaba, Saba. Kitze, Kariki, Kitze, Kitze, Kitze, Kitze, Kitze, Kitze, Kitze, Orang asing lain dulu, iba kerjaku. Hamasa ini kalau ke kiat makrup soka akademi tirami istasa. Kau tahu auto min point am out macai si. Jangan lari ini point am out macai. Kau kau kau cara cara istam kena istam kena si kau outui di kau outui baringau soka kasus kau kasus ini ba. Juga staf kerja sebenar staf ini orang asing. Kami tahu bah, kaise kami, berke mahabah ni pun kami, kira sok soka akademik ke, macam awal ni, baga, ini, kami sahaja mahukan cerita, rutin urut mah, ane ini tahu mah, abang kita keras, hari kita tu, baru urut mah, kau sama, macam baga. Dia beri pelajaran kepada saya, kami akan saya kuasa dihiji ni ke mereka. Cara hari tinggal, tapi hari juga sejak pun kuliah. Kita sok-sok akademik kasar. Besok aku akan coba kaji sama. Tadi kuasa kita berada di mana? Saya akan kahkahlah di anda. Ira bahasa itu terami dengan sokta guama sejak zaman hari ini cara karib tin huru hara resapa aisyah saye wahadana tahu dua orang macam ni lah kita selama staf tuker pasca cepat ambil tak ke tapi tiada yang amarop ay sehingga mina grope wajah kita tu kaitan awis kapan kira diri ini Karena kalau bahu tak ada, mesti pasti. Kita cukup sokar ke demi kita, apa demi nasional di bang bunuh kai iba ko kongkwa, pasti sudah kongkwa dan dan tengah bahasa. Dan yang berakhir di harap aku boleh sambora. Ia di situ kita tidak perih proses itu yang aku ingin apa ini ko perih sambora. Ini ke, di mana orang amsa akan ada kongkasa. Kami ini cakap ayat kubaro, cakap ayat kubaro, ayau kongkasa. Sini ke, ini kita cuma orang suara kasih. Tadi ini huruf kedua di cara cari tinggal sa. Kami tadi itu ke sana hutang sa. Kita cakap cakap ke jenis sa. Jadi apa kata itu kuning kuning cerita. Kristin Huning Turi di Nagera, saya ini sedang ke desa ini guru kabara. Karena sedang ke kantor, saya ini yang cuba buat kantor kerja kerja kantor ini guru buat kantor.
Bura kutani sense, aya kutani sense, mu kutani sense kwa maripu kwenye. Ya, kwa ushuru ya kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwen

0: Yaqonda we ngqadile ke seladi sakuqanqa wathi ida ncamisela ke nisizana ngqwenxa qala uqhum thi qhobe ebucayi nje kwanxa gathi Africa qhoku thini siha thi ngqali snap ke South Africa thi Canada planning house ngqayi ke ngiqengqoyi yara hase unisa ida chi koma sinje khala sqala xa tirami esiso abunqada game sidabo sithina neba unwa lethi ngqaroma tayina qhobe bada ha negaruka mabasa ta qanqa qaroma mithi qengqala mithi ngqaba miss emele
1: Ya, ada kanker apa timur orang itu kari wah, kau itu nama dia apa ting? Aisyah ni nanti sih sekarang ini orang agak kaisi kaisi sengau sahsi, mungkin kaisi kaisi kan kah sekarang terus. Kau tengok kami ini, kau dah sengap kau mih se ida gebe juru se ni kau ibu cahit timu, orang ibu nasara nama dia apa kau dah ngah. Kau dah sengap aku apa kau dah ngah hara mung, orang sih kau rukun agak cangkat sih dekni ngalahu aku ngah soros ikam jam sih kau ngah. Ali kau nama ibu, kerana aku masih rukuti corona cangkaru sih dekni sekolah kau ngah sekolah cangkati, nadi kau nanti cangkap adun nanti. Habis abis dah kau rosuap ai. Ugi kaisi aroko ibi kanu na oro aroko ugi horaga se kanu na oro ti nauta kubiki ai unga ba tima tojosema ti zatkani kamu se ti ige tadi kaya ngom ngom suna aroko wakana ai si wajare kai kuhina zorongo suna kana tadi karanga ingarakunga na tadi tojose kanga usen na kwenye tojose haoka wa ti ako chagra sobi idambi ti An harugu tangu aku hina aisi kona mai aku ikut trading kawasan sini aku di muncipci. Nina ana wara marina tuh mangkuk ni dan nina ana mangkuk namira kongse. Kalau muncip na ngasa apa kau hina ada dahwa nami bila timi kau tahu apa nak terang tahun dah ikut apa imajin kita jadi kena kugang kau taki suap iki orang tak kau suap taki o tu jadi operasil ha potukal ha. Si idagi oke Argentina bahagia sehati, nan monang aku nara kita bahagia sekali, kota kau itu wangai hasil rahoh, kabe sada Afrika ni dan aroma bahagia se erakan lain kuku mantua se erakan ke Syed Afrika, aje kau isina kuteri Syed Afrika bahagian turu aje romu onje kari, ni dan sekarang aku tuan aroma kabe dah buat bahagia se guru kote. Nida ada koron ingkama aku pihak kurung lain suruhkan aku itu ini naiku ini anak si koron ti naik tayang caw ti ngapol di ti amaguru ti tayang caw si ti ngasan suruhku aku African group juga tadi na tay na ada kaya si tuan samse kabe ngada kurumi si ike kaya si nih kap bawa han ibasin di kota han ibasin di tadi kota kau nama dia ti House nasional tadi aku kapan tu dia sebanyak entah engkau naik guru, engkau yang guru guna terasa aku terasa se tadi dah naik aikan yang kena tadi ramun, engkau dah kuya guru ramun, engkau sekarang engkau naik tadi guru ramun, engkau guru sejak Afrika bantu bahasa neza hobi ni kena dom doresa tadi terasa ramun, engkau guru tahu kuci cawatan naik turu Mexico kaya guru kuci kunci mas kuci kardan ti kunen kunen anjing lagi. AECB kadik itu maksudnya ECB nak kira ikhun kan lagi, enna kau bahan kan kaya sih kau kuyau. Kau eh ikhlas ke kau lagi kari aku karoni, kira miss si kau lagi kari aku salah tahu kira kau nama si kau bank WhatsApp kau salah di, kau kira si kau bank wow apol sah kubu. Kau itu met maba dance istana kita, uning ami istina tadi. Kau ikhlas suami nasi kini suruh bantu di kosong mati. Ii, unik kaum kumas na. Kau ya ikhlas ini cara cara skosi. Tiga sih hati. Enak kalau di korot segera suap ai. Sehingga apabila Korea kau unik suruh bantu tiga sih kau unik kau. Oh ini kiri. Ikhlas ini yang anti. Kau sahing ikhlas saukana. Nai guru munyui. Sehingga apabila kini kau nisun sahing tiga kau. Korea kau. Tu itu kau ngopa uang ikhlas uang sah. Enak kalau engkau sahing skie. Nah, abis itu saya kami mah Korea, kau ujuk Korea guna, tapi kalau ujuk Korea, Korea guna guna korban. Si nengku guna kau ujuk South Africa ti, tau tuai tau si, kasar si tau South Africa ti suruh orang ramun tau guna korun tuai tau, pina pun tengah umah si, tengah guna turun aku juga, tapi yang abis guna ini dansan si korun tau. Si warah aku hain awal sendiri, nanti aku tuai si korun awal sendiri, kali korun tak kasar, ini awal sendiri kalau kerang kau. Ah, boleh di, kau bingkai turun ni haskau, oh ida wo ndo sa kuru mugori ap kika ise ni mira kun kami asa ta ha ke ka upina computer e ke isa ran huru to bo mugori ap ti japan ha ka ti ne to ko ba ko ko ka ti ngo ko ka ti ngo ha ti na na ta ku sini politics na kai areas ti am not mai ti ta na ka kai areas ko sin group ta ti ko in ga ta ti ko ku ke ke ja se ko an se ga habe e to ko ro ko oye masiku ina haga tadi sa idafika wakawun kuhuza huke izato suko tabangaro ti wa turu nguruka kimesiko ba turu ngai kati ngapti sika wa mwepti kamusti nchumi yao se stina tadi ya haiti nubi kwa sti kwe na e kwa ugre nguruo kaira mwudi kwa ugre nguruo kota kwa ha turu ngai ya kwa nkulika karo tika sina turu nazike uweka vene nazike watu nguruba nei sao go itago no bakoro saida ga ti isin honcharisti sao go romi esen ku in kakao sa hukuro abe mai think anya optina ku in kakao sa hukuro abe mai madik ni ko han turu ba ni ta san kwa si madik ni ne turu ka tana ga tumi obini ga koria go na ku ni turu su ko in abon ka turu ba ku ni aka ni tan si isa tin ne in aben wan king in go in saida africa tina ora ga si ga in sida kami ma ha ni ai ku am ha ko si ka din na ra ku ni na ra in ku am dira mi on in din ma tare ai si ti hun nan ha ta di ko se sida ga ni bu ma wa ni ne ku na ra ko ta na ba he ti ta yes the other moon aka siku tina ka in arisa ku yo njima ri ngwa nka ba no nka thuro ko na go ntumo zo ntine ko ko tsong ntse ngo ka a di ndu na kwa province dira mi ko na province di ndu nka ne ka in talk team nei ne sa ngwa ntumo mi zuna sokro ka uthi ke ngan sna ko da ka wa ama be ka sna ne go nzuru na khara khara sa se kro ka uthi na dansa ni ho sko se habe kuda ibe uba iba dan kwa su yihu ya ibe ko re se da ka ba kan ti turu ke se ti korean ka ngudin abedi ka a isi ga nguru ku ka turu ku isao fin ka gura nguru ku ba ku ru komwa na ka ngo tin go ngai nguru ba ta na guru ku ran ku ichi ha ko ga ku ku ka ti ne ta ira bol din na ku kan ku sti ne na ka ja ti guru nguru ti na ta si wa ne ha zi da ga ke o ta bi bol din na ka a ku ga da ka ji se ti a ku ka mi ka si ka bi bol din na ho a bol din na gre tan na ma ga du ge ne mu nguru si ran oni ga ku kai ai ki re ko na dina gre kriti wa dugu sei ga ga ga toy kai ti dana ta u gre ngobe ti ko da ga o african guru ban ko agre wa ga o ti bol de gre no si na na no tap tin ko asina korea guti san ko agre nga ga undi bol de ta sa ta i hin ka na mi din na i da ko da ke ne kai ten kan ti sei da ta fa ni ba ti de guru ba ruka ai ve turu sei da ga ga da ran ko o kara i kha si ga tu i ti kan ta tu ga tu yo awa manzuru wa mqiptina ko tati na mikun kame manzuru wa mqiptina ko hatu hao aisan kwa kumta loh ta isan na kara kara sa di chiku ka kara kara na ainka uwa tuye zikira nga pon kapo nika ingu kutina anta wika atuika nika ingu kukadara nga hao da ke nga ito mzongo zikira nga ingu kutina.

nanti ha pomska ku kini aw ledan duit kai berasau ning bukan ni ha tapi kat sego ke brasil aku argentina kan ngai ngai ngai na tu ku bikun surut mai tin mai abi bina dia terka ki tas kan na aiga sindu ko ku nika ru duit kai na ku na ku mai ngai tara tu khabe da gini e kadi ko op south africa tu go ada grau amma be khatin ning unika unika puru kunaran ro kuma ka ku ai ba hina gre Nai, orang asal Korea ni bukan lepas tu, lepas tu nak krima uye, krima uye. Si kereng nai bolt, masih nak bukan tu dikau siapa kereng kerja harus dikau apa. Musa pun ada kerja kau nak bukan, aku si nyokin tip dok karu tapi sih nasi nok kerang wayang kafe lagi kau ni. Si je nai bolt saja, abu nak kerja je. Tadi kau apa sih na? Asyik dapat kerja orang asyik Afrika ni dah kasih si Afrika ni ada South si. Tabasan ang unang. Ah, kung kami Cairo siya o darako kay Egypto siya ngayon to kahora kasi tanga. Egypto tanga suru siya niya. Ah, kung ka kausi ang kurina darako kay Egypto ba ang kung narang nansa ko si kausi niya Africa to kaya hagun ng ngingo ko kagro harang huruwe. Kabe ibnesi ayisan ko ay tanga niya ang nansa kahora kasi tam si tam si kung hasi tayo sa kadira kui ngayon di tuig kui na ay. How o si mabano kram mo siya ni kay perte ba? Kai berita tentang suruh ekspedisi kawan niya, si dengan ekspedisi nanti ramu, awak ni Afrika mungkin ni bantu. Saya dengan Afrika mungkin kau guahu, niya kau mungkin kau magut, si suruh Arab mungkin tu juga ekspedisi kai berita barah dengan si kai berita barah. Orang kasi mesin awak kerut ni has kau, niya si nafsin usah si niha huruf. Inan awuzen umzara kau cuba cari guru ya awuzen kau khabar puruk asalnya noh aku ikhlas kau kami kau dah kan noh kerana kau dah jadi kanapa kanap ke china ni ya kau kasiya si lusan kau ikhlas kau mana guna kerja seorang guru si ini dah kau ngansin orang turun areti ini haska noh kau kerja ngans kerja siya kalau kau dah kerana kau oike dah jadi noh tanpa itu ni siap jadi ngans ai horas sih. Tolak pun kai kasih yuk ya, nama asyik nak kumai dah. Sini kali cincin orang kasih nama asyik nak kumai dah. Minta dah apa? Si jaga go dah. Lokman itu si meranti dari wanita kapia. Ayah berkuasa. Nampak ye orang kasih sorosi kai si orang kasih kalian suruh aku si kuasa seni begitu nara gua. Ayat pun si grupi orang kasih. Kan masih bang, si dekat bawah sana. Ah, orang asal cara dengan si tu isu sese. Noh, harus ke isan, wakrau sen turu sira, turu sen sahunha. Tapi kalau kon harap tu isu sese, nanti ke, boleh kita iba cawa out kuasa. Ah, noh sese, tapi mina sen unu kui, madira mina sese habis serak wak mera kami o ti kon cawa. Si ti kon cawa sese, mesti juga tuik kuenta. Nibarasi sen areti kam dengan si sekolah gua, hutsi keragangan gua kuenta. Nibarasi sen areti kuda kasi, aisi. Hantarai sahut dalam muncai krisis nak kering kau itu kita tani kerut atas nama kami tak kau. Habis nasi je kau kaisi yang kau ada di kering ni kau kerum nih kau itu kita. Kami apa jenis ni ya? Ikram ni. Nego ni, uga kau nara kerut tu kau ada tak kau ikir kami apa? Ini ya. Si ni ya di ramai bah kaisi kau kerut nak kaisi tu itu sih tengah. Si kerut kita kerut si ah sedang kerut si uga ni dara kain kubung dara kain ni dapat isi kerumain atau nak guna naga kerut sih naga ni si dengan ini tuipol di kubung naga cobra umna kota kau kita Ronaldo juga kaisi sih pasang kerupan di skor sedang kerupai si turun kerup kena usah tabusah sedang kerup kabel haburo tangan ikin kerup na sedang Ronaldo tu kaisi sedang Messi mungkin kerup sih umna umai aku tu kiki nakka tuipol di mana kau bosun juga terasa sahaja tadi nakka nanturu kara taru dan turu kau ni aku juga mendai noh nakka nanti prima aku kau mati kau aku turu aku kau umai mati aku kau turu aku kau umai aku marah nakka dari turu kami kahut tau ke noh kahut tau ke kahut nanti leisas umai kai yang turu aku ni dan ini musko tungkan was tau Orang kini, dah naik mak kau ini komisi perancangan, naik mak ke tuan juga terikat juga ro, kau tu, ibe tuan tuan tuan kain, hangai tuan ini, no kau ni juga wana, tatai saya mahu kita, ni kau dalam perasaan ini terikat juga, cuma cinta ni jangan turun, kau yang terikat juga ro, oh, no aisyah yang turu, aku ni dapat terikat juga, mana yang turu, kau mungkin kau yang turu apa, aku ya, mungkin kau kita tatai kau ini kau cinta, kau kau

0: Bruce Steven khwagu ba ebere ke neng o se tsairo wang ebere ke neng o se tsairo wa chi tai ke ibkhaneng o se nqae u ro e ya khabe a ta o tsa do sada gyan an sada gyan an sada gyan a go bikita go kong go di sa che ba go sa che di o dai ke no khwa snow dai ke mai snow dai ke mai a khwa sa ke u ha i umiptin khwa sa kemaskan ubun ubun itu nak kena ramai kereta ubun ubun tu elok mis ngadia kuasa kami king kami tu saja orang yang lain kuasa ke uai orang yang ini usna taka tuat mata kia tinggi tasa nak kirimi tuat mata kia ha tinggi tasa nak kirimi amaka ngah ngah kuasa taka am aisyah om pa ufra kore ida ni ukan asih ika kare kuisi op kini tasa pchal chal chapan nira sokor skaitan ida ha a kain da ha kain de ha chita kini tan ngai stu zahu ni kain i ni ba karuba ukha ga chi karuba ni ba ni maskias au da ki nang oda ki kami pha kirin kwa chi ki kaisi to khwa kao kasna ki kain isen chi Umi awi ke umi titi tiski elok misa kiri mi bada. In umi awi ke umi ni kuit mai. Umi awi ke tau bara kanam bas ni kui. Umi awi ke kadi nga kakasin un marami tans di sisin ku ngap kin umi pchina kadi ra hoi. So umi ke kain hut mai. Sip kin umi ba. Amap khap kan hai se kui khabib ki. Ama ba amsira tan di da kiri mi. Umi kira turu koi chocho. Khabib ke ama ba kaus ipkan umi kaus ipkan umi ba aisi koi chipka kaus koi chocho khabi. Amsi sin liberatan.
1: Zongwa.
0: We haru kha umi ba chisin amsi tan stobara kha.
2: Se
0: ta dan umi ba gu. Di da kiri mi. Sada ke ma tu koi wa ye e di tu koi kha. Ta ke suru de ha. Tan umi ba gu ama ba tan umi ba gu kha sada ke suru de gu. Tidak kira komai, tidak kira elok mite aku kira komai. Mesti dah anhal roka, kuaro tidak kira komai. Orang buka rusna komai tidak kira kering asal buka rusna sana kering umi pakai kira komai, umi tak kaya kaisa. Tadi onstu ba umi rasa lu di sana tidak kira mi. Tadi onstu ba umi rasa lu. Uga dara, kup cina ansi dah umat ma. Tidra lu khabe khup ngap sinan an nuwa khui ha khui dra itin on sama ipsinan kumin kumin kaisa ya ngadi dai gire mi tao kasa do ngadi dai gire mi o dai gine o saran am am tao obe khan gira hu hain gira tao ta hu hain ga ona hain gira tao ona hain gira tao kaisa iska Cini dah gromik gromik kini pasap kalce bani hari khusyini lah sokos kani ha cuacanin oleh lagi ama besna kaya sih mubu airu itu yuwa awal lagi atas raga kuwe minta oskau tara kawan tau angkawa kacam khusyuk cama kagoro khusy cam khusyuk cam haga nanti kena hobasin kini dah gini kuasa uang ikhun hobasin kini mubu aku kuda nada dah aga cikawam Eh, dia gigi ngaji gigi mung, ah, dia gigi dia ni dia gigi cara cara ni masih ba, pandai masih ke, dia gigi mit mekakas ke, kui nak kua kakas ke, kau si senra kakas ke, si dia dah hangan air nas naiki, ni kakas ager kip nas si naiki ah, si ke ager kip nas kadin waba au dan ma, waba au senan, waba au kena. Kaisa sen, kami cina rakau si sen. Kali dah kira kira mi, si nen, kami bagoin lah. Tis kira kira kuasa mi, kami bagoin lah. Idu ama ba koba, mai wai, ini tu kepka. Tidak kira mi as aw. Tasa rasuaro sama cina ngabaku, tasa cipru, kuaku bay taro, cina ngabaku angkabaga. Tuh kabak kuam badui.
2: Ya ding ngam ngam sal dal dal sadui. Neng oisin aib ngada ge dida humipchi suripchi ka gego gam khuka ne kai se chon uit maraika khabe ka ge ne ka china khoi kangu surip ke humi bara thiu surip ke aise ima chitke sata surip ka tsta kham ding ai khabe